Dice iniciada en Yuanagri hoy en día de Río Akasbani. Sayamat Pagi sobre la sobre la peña del cabra para peña del camino y manas allá para la. Si adan cami, dapat anda y cuti satiapati maya yu iria goyambang. Yeman peya satipu duadatos nam peyo que ya es para jam. Daya pantiga peyo hinga, sambillantiga peyo pagi waktu injan si abadat. Babadat pacha de yen camisadikan untuk pagi hari ini. Ada ya sebagai berikut warta berita yang instrumen ya komentar yang dekat atas foto ya disusui oleh beberapa buah yang non prim dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok hari ini. Di sini siaran radio India Akasbani sebagai acara yang pertama kini kita ya warta berita. Ini ya berita utama. Negara India memberikan penghormatan atas keberanian dan pengorbanan angkatan bersenjata pada peringkatan satu tahun operasi Sindur. Presiden, Wakil Presiden dan Perdana Menteri menyebutnya sebagai bukti nyata dari tekad India yang tak tergoyahkan dalam melawan terorisme. Presiden Vietnam Tho Nhan menegaskan bahwa negaranya dan India ada kesempatan untuk bersama-sama menjadi pemain kunci dalam rantai pasukan dunia. WHO mengkonfirmasi 5 kasus hantavirus yang terkait dengan wabah di atas sebuah kapal pesiar. WHO menyatakan bahwa risiko terhadap kesehatan masyarakat tergolong rendah. Dan dalam olahraga panahan tim Rekor Putri India memastikan perolehan medali pertama bagi negara tersebut di ajang Piala Dunia Tahap 2, sesudah menggayakan karya sejatan di babak semifinal di Shanghai. Inilah berita selengkapnya. India sudah memberikan penghormatan atas keberanian, komitmen, dan pengorbanan tertinggi angkatan bersenjata pada peringatan satu tahun operasi Sindur kemarin. Tepat pada hari ini tahun lalu, India meluncurkan operasi Sindur, meluncurkan serangan udara terhadap 9 infrastruktur teror di Pakistan dan Kashmir yang dijuluki Pakistan, serta menewaskan setidaknya 100 teroris. Tindakan ini merupakan respons yang setimpal dari India terhadap serangan teroris biadab yang disponsori Pakistan terhadap para wisatawan di Pahalgam pada tanggal 22 April tahun lalu. Dalam pesan-pesan mereka pada kesempatan itu, Presiden, Wakil Presiden, dan Perdana Menteri menggambarkan operasi Sindur sebagai manifestasi penting dari sikap tegas dan tanpa kompromi negara ini dalam melawan terorisme serta ancaman terhadap keamanan nasional. Menhan India Ratnasin Singh, Mendagri Amit Shah, dan Menteri Informasi dan Penyiaran Ashwini Vaishnav juga turut memberikan penghormatan atas keberanian dan pengorbanan angkatan bersenjata India pada peringatan operasi Sindur itu. Presiden Vietnam Tho Nhan menyatakan bahwa India dan Vietnam serta bersama-sama ada peluang signifikan untuk memainkan peran sentral dalam rantai pasok dunia di tengah tatanan dunia yang saat ini berubah. Presiden Tho Nhan menyampaikan hal itu saat berpidato di Forum Bisnis India Vietnam di Mumbai. Ia menegaskan bahwa kedua negara sudah menghadapi berbagai tantangan melalui kerjasama timbal balik di masa lalu, dan ia pun mengundang perusahaan-perusahaan India khususnya yang bergerak di sektor teknologi mutakhir untuk berinvestasi di Vietnam. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa skenario dunia saat ini memang merupakan sebuah tantangan, namun sekaligus menjadi peluang untuk meningkatkan kerjasama di antara India dan Vietnam ke tingkatan yang baru. Dalam acara itu turut dilaksanakan penanda tanganan 8 nota kesepahaman di antara kedua negara. Dalam sebuah taklimat media di New Delhi, jurubicara Kementerian Luar Negeri
India Randhi Jaiswari Managaskan Vata Dismajin Tasabata Sudayama Digunakanoja Pakistan Sabaga Instrument Kabijakan Nagara Manangapi Patanyan Manganai Di Patriasi Vadga Bangladesh Ijigai Pak Jaiswari Manatakan Vata Dapat Itu Tadabar Yabitari Duaribu Dajapanatus Nampuyu Kasus Bharipikasi Kavadga Nagaran Yangmasi Tatunja Panayasayan Dagan Pihak Bangladesh Terkait kelompok-kelompok Khalistan di Kanada juru bicara itu menyampaikan bahwa India secara konsisten sudah menyuarakan keprihatinannya mengenai penggunaan kawasan Kanada sebagai tempat perlindungan aman oleh elemen-elemen ekstremis dan separatis. Sekretaris Luar Negeri India Vikram Misri hari ini bertemu dengan Wakil Menteri untuk Kerjasama Internasional UAE Rim Al-Hashimi di Abu Dhabi. Melalui sebuah unggahan di media sosial, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa kedua negara meninjau spektrum menyeluruh dari komitmen strategis komprehensif bilateral serta mengidentifikasi bidang-bidang untuk kerjasama lebih lanjut. Mereka juga membahas situasi regional terkini dan isu-isu dunia yang menjadi kepentingan bersama. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah mengkonfirmasi 5 kasus hantavirus yang terkait dengan wabah penyakit tersebut di atas sebuah kapal pesiar, sementara 3 kasus tambahan masih berstatus dugaan. WHO menyatakan bahwa mereka menilai risiko kesehatan masyarakat akibat wabah ini tergolong rendah. WHO kini sudah memberitahu 12 negara yang warga negaranya turun dari kapal pesiar MV Honduras lebih awal selama pelayaran yakin di kawasan terpencil Inggris, St. Helena, di Samudra Antartik Selatan. Ke-12 negara itu adalah Kanada, Denmark, Jerman, Belanda, Selandia Baru, St. Kitts dan Nevis, Singapura, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Raya, dan Amerika Serikat. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah taklimat media di Jenewa menyampaikan bahwa badan tersebut saat ini memperkirakan wabah ini akan tetap terbatas asalkan jangka-jangka kesehatan masyarakat yang tepat diterapkan secara cepat dan efektif. Sementara itu, otoritas internasional sudah mengintensifikan upaya untuk membendung wabah jangka penyakit mematikan yang terkait dengan strain hantavirus Andes, menyusul kematian 3 orang yang berada di atas kapal pesiar MV Honduras sejak kapal itu berlayar dari Argentina sebulan yang

Sério? Capaz, expedici per bandada barandaitu en mang angkut. So kita so datus lima puyu penumpang dan awak kini sedang bayar menuju kepulauan Kanaria di Spanyol di bawah penerapan jangka-jangka pencegahan yang ketat. Sesudah setempat berlabuh selama 3 hari di dekat Cape Verde, sebuah negara kepulauan di lepas pantai Afrika Barat. Israel hari ini menyatakan bahwa mereka sudah menyerang sebuah infrastruktur yang digunakan oleh kelompok bersenjata Hezbollah yang didukung oleh Iran untuk kegiatan teroris di kawasan Nabati, Lebanon. Melalui sebuah unggahan di media sosial Angkatan Udara Israel atau IAF menyebutkan bahwa sekitar 20 target militer tambahan milik organisasi teroris Hezbollah sudah diserang di Lebanon Selatan. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel menegaskan bahwa mengingat pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan oleh kelompok teroris Hezbollah, pihak militer terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap kelompok itu. Dalam olahraga panahan, tim Rikarbe Putrinja memastikan perolehan medali pertama bagi negaranya di ajang Piala Dunia Tahap 2. Berkat kemenangan memukau atau atas Korea Selatan, pemenang rekor 10 kali juara Olimpiade. Dalam laga semifinal yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok hari ini, tim putri yang diperkuat oleh pemana berpengalaman Deepika Kumari dan Ankit Bhakat serta pemana remaja Kumkum Mohammad berhasil menundukkan tim Korea Selatan dengan skor 5-1. Sekaligus memastikan diri masuk ke partai perebutan medali emas melawan unggulan kedua, Tiongkok, pada hari Minggu yang mendatang. Inilah berita utama. Negara India memberikan penghormatan atas keberanian dan pengorbanan angkatan bersenjata pada peringatan 1 tahun operasi Sindur. Presiden, Wakil Presiden, dan Perdana Menteri menyebutnya sebagai bukti nyata dari tekad India yang tak tergoyahkan dalam melawan terorisme. Presiden Vietnam Tho Lam menegaskan bahwa negaranya dan India ada kesempatan untuk bersama-sama menjadi pemain kunci dalam rantai pasukan dunia. Wei Hao mengkonfirmasi 5 kasus hantavirus yang terkait dengan wabah di atas sebuah kapal pesiar. WHO menyatakan bahwa risiko terhadap kesehatan masyarakat tergolong rendah. Dan dalam cabang olahraga panahan, tim Rikarbe Putrinja memastikan perolehan medali pertama bagi negara itu di ajang Piala Dunia Tahap 2. Sesudah mengalahkan Korea Selatan di babak semifinal di Shanghai. Demikian tadi warta berita. Berikutnya musik instrumental ya, nikmat ya.

para Francia. Maracá en el llaman Pisic. Sota caum miskin. Yaman en butkan ba, butkat aranea, pem joy. Maset rakat mampu, mangamot, dana sabasa, yamaratus milliard. Yang seandainya tanpa skema ini, harus mereka keluarkan untuk membiayai berbagai jenis pengobatan. Pak Madi mengemukakan bahwa sungguh menggembirakan melihat hari Ayurveda kini dirayakan di 150 negara dan 25 negara sudah diberikan lampu hijau bagi penerapan pengobatan Ayurveda oleh para profesional. Di India, itu terdapat 750,000 praktis Ayurveda dan jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya. Ayurveda Ayus atau Ayurveda Yoga Siddha Homeopathy dan Yunani baru diluncurkan secara rutin. Ayurveda sudah mempromosikan sebagai tanaman herbal dan rempah tradisional India seperti kunyit, lada hitam, dan ashwagandha yang memiliki beragam khasiat pengobatan dan bebas dari efek samping. Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa India memegang teguh pepatah Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya yang berarti semoga setiap insan berbahagia dan semoga setiap insan terbebas dari segala penyakit. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran dari India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu mereka dari daerah Uttar Pradesh. Nikmatilah.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Hada Panja sudah menikmati jago-jago tadi. Dengan demikian saya acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok karya sebagai berikut sesudah wata berita jago instrumen teriak komentar jago dekat sport teriak dan seperti yang biasa. Kami menghadiri acara dengan sadi acara sekali ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.